0: seripa gore go tswa iring ya bone go ntshirogele ya Thobela FM mosate wa tsebo le boithabi show wurumanya ana le chike teni ke leina la kosha e risang go kwa rona ditlhagolo tsa ditaba di tlo ba ka sebo sa mogutamang ka ba di fetogele ditla kae ka morago wa fao Connie Madiba ka tsa dipapadi
1: sebopego sese
0: that's right.

tswela feme tsebaga ka go ruta leleme sejo bukhwa le histori ya magoshi tsebaga ka go thabisha ka mmino wa batheeletši ba go bolela leleme la sesotho sa leboa go fa batheeletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi tobelefem ke mošate wa dialemoya ke mošate wa tsebo le boithabišo Mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala mabaleng a dipapadi mo go Tobel FM.